0: motei malamu nasala nini mpona zwa bomo ya seko
1: nani malamu moko te azali malamu se nzambe oyebi mibeko kosala ekobo te koboma te koloba litatoli ya lokuta te tosa tata mpe mama na yo
0: kobanda bolenge na ngai natosaka mibeko nyonso
1: likambo moko kaka ezangi yo teka biloko no nyonso kaba mbongo na babola boye okozwa bozwi na likolo nsima yaka landa ngai
0: biso tozali na bozwi mingi
1: ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe mpunda akoki koleka na lidusu ya tonga nde mpasi na mozwi akota na mboka na nzambe
2: bongo nani akobika
1: oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango
0: ekozala mpenza wapi bokonzi yango
1: bokonzi na nzambe ekomona na boye te mpe moto te akoloba botala yango kuna to yango oyo mpo ete yango ezali kati na bino ntango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto kasi bokomona yango te ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na mokolo na mwana na moto kasi esengeli anyokwama mpe aboyama na bato ya lelo